tene pi kala kale ngungu genchi ma nyi nyare ke ku bomo le tutugu tebe anyi nguri ye yefu uku ile bese be ke rutugu gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku sebe uku ile pukonule yo uku ile bese be ke ya sanwa tabo yi kata sesenge ulefu tufake sana ke primata te lu jube temu ni kuru lu jube temu ne jube woto pram pram bila sebu uwi ke atapa me anake mene ke lengke pulo purwari bagenda bagenda kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richivye mene ke lengke pulo mata mele etini ne i ke felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabele le sebu uwi sa kalola nenye ufale ketayite ke ule fekara mene ke lengke pulo mulome mumuye mena bale wukui la berke motumwe ya waro le melek bengke tubuwe la nyare vire wukure dir wawo nyare vire lo chungulu wewasa ulurure abayi mena farwe ulaire la wele me buruburu.

sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

yame vo vo vo. No jagbagba yonya tota siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tekbe la goe cha mukao paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla

penyilo tika penyo owe na elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya mukana hobu me to